95,8 MHz sama tuh kalau hanya belingati iha programa bibang solok dari sang ohin ini yang so harusnya kita posir yang waktu kebelong aura he programa bibang solok nih bibang ohin lorong kita posir saya waktu dia toh yanti he programa bibang solok durante orang suruhnya larang nih be agradece be kita posir nih be kau yang partisipo na programa di lekom video mutu kebelong vero no yanti spira kita posir saya na fatin stay he mutu kau yanti durante orang suruh boing tapi nih na fatin hatu udah dari kemana kita bawa all fans radio luar dari seluruh Tunisia atau Jet, tentu ia relarang, ia diaspora, nebe mak sempre akompanya program radio ini ya. Yang tinggi ada dari dia dari kemana kita bete bosira, karena kita diferensi orang balores ni kalang kalang dia, balores ni ada dari dia kita bete bosira hoto ya. So bom terbalik bah, kita bosira no espera kata kita bosira ya TV dari show tu balorong oh ini ni yang lawoh dia. Tapi yang fatin dari dia bete bosira no, kita bosira tiada no program Bibang Solo, bye bye intera. Kita bosira beleri, kita bosira ni musik favorit. Itu sih atau dari kita bosernya kolega, familia, namun kita bosernya fun sorinya. No, kita boser satu rikos musiknya, bela husi kalau kita bosernya komentariu, iya live TikTok nih yang, no bela mos iya live streaming pagina Facebook Radio Liberdade Dili. Atau rikos kita bosernya musik favorit tuh, hari dari kita bosernya kolega, familia, fun soring, kari kurtisangus bela, negala. Okay, nabe bela rikos kita bosernya musik ya, naba no. Ita bosira além de husu musika sei hamos agenda atividades balung hene kari kante selori ita bosira ba hatene hamotu tambane este tu na fatene red hela lorenchino resilima ponto alma megarginia website radio liberdade dili na mosi radio garden aminia dader diak beta bosira hotu no atu lo ketenya programa bibang solo ba ita bosira ita serona musika usi kristianti kolaborator amora na mosdiateide hoye titlo tebe hamotu.

Kirjan emäkö musiikkia ne veteranah muuttu kanda hussi 920 hoja titlu Sentiment Murak. Lori on eita bai ihettu kussan ollut nimessä nullu resing hitu. No, ba maung macho ne bämä kriikas musiikkia ne espera se stay hella. Ne bämä fatin hata ora der diak deras solok tuot veto putsa nevok sena fatin stay maung valenti ja muku lora sae maung alias maung ijeas. Narin ijeas lausa muku lora sae da. Maung jaime hiring aling ya naran seda. Yanti ya radio tinang hiratina. Eva foi mai husa falne yanti yanarang okay yanti belo bolu yang us diek okay ne bere der diek no fatri et beta posiro hotu ba mam valenti macho no mam macho yang obrigada okay nada mosh mau ngamu kuloro sai gosta nasa gosta sunu ipe bob nye dehang musike de best okay thank you ne bere der diek no fatri et beta posiro antonio martinez nye dehang bon dia bin okay bon dia mosh de kalae Nebe agi Valenti terlalu idola, terlalu. Nebe obrigado mam Valenti, no. Ba ol sresel kwe mese nefatin sintoniza, so e gol nye deng halo, bon dia kaka, bon dia. Nebe nefatin hato da der diak, derek manik det, beto bol sirotu nebe kese nefatin stay tune, hela hela loran shia nulu resten 5.8 MHz nia. Da der diak nefatin beto bol sirotu maun jaime ide aku dari Kupang, oke, okay, salam dari Timor sampai Kupang. Okay, ne bera der diak no fatin det beto bol sira hotu bom sintonize bom aktividadis. No ispira te posar ni aktividadis pe lorong ohin yang laho diak. No gari anang no, ita seba rona musika nu si afen zet se put. Hoye titlu Dear God. Ita ba rona mutuk termen.

Yakira na maka musik ya saluk tani terona hamu tu kono musik yang sunya titlo mai hama kamaus nabi maklorio nai tabai hatu kustano limi tu hat nulu racing lima. Tapi nai yang tina fatin hato dari dia dari saluk tu tabai tabo sere maksina fatin stay tu nela stay tu na fatin nai tia nebe ni dia mbing ya fuk ne phone fali ai. Oke, phone fali. How phone mak hati ke lolos. Maksudnya ni fuk la phone dah. Hanya fuk tuan tiana. Fuk phone ni lusa. Maksudnya lusa mana? Uzah fuk falsu ga. Oke, okay. Emang ada dia dia temang market ni kaden udah sembuh belum kak? Oke, kaden dia ni belum kak, belum market yang kok belum sih? Kayaknya sudah ketangnya amoruk. Oke, okay. Emang ada dia dia no shine tinggi dia bonita loh sih, obrigada. Kadang noba all sira seluk tang nemang sana fatin stay tun hela yang tinda dari dia dari manik dit beta bot sira kari halal itu bot sarnya tividadi sia parte dari sani nia. Oke okay, bom tividadi shi beta bot sira no shpire to bot sarnya tividadi shi otu laho dia balorong ohi nia. No pai jo dari dia no fatin itu sebarona muji ke ne usi alcatraz so titlo aeroporto Comoro.

0: dia senti sabor to tukurua lorai Radio Liberdade senolo resin lima pontu walu megahertz
1: Halo vintes Radio Liberare Sirahotu, anestan bye-bye, kita buat sirah hamutu ko belung reni. Noi disang ohi, kita buat sirah filaika so hau iminya belung diana, iha programa media. Ya, tamane ba vintes Sirahotu, programa media, anestan bye-bye. Nebe ofrece musika kalmu, hatunnya kompani kita buat sirne tempo almosu, No, kompanya tebuat sirna tempo descansa iha media idane ya. Tamane programa media hane sampai baing husi tuku sanoloresin rua atau bai iha tuku rua ni be ofrese musika kalmo alende musika ofrese mos informasang ka aktif dari sirna be akontese fin semana idane nomos se ya ronamos drama sira ya. Ya nebe babelun sira hotu nebe makores ni saya kumpanya hela iha kanal Radio Liberdade. Nomo susi pazinya Facebook Radio Liberdade ni yang include website Radio Liberdade. Tanto iha larang nomo iha railur haunia lorong diak det bayi mi hotu no insai tebuat sira no bidari sebal lorong ohing. Ya, sepeda kata kita buat sirah hotu ia kondisang nebe mak dia ku di halau kita buat sirah neti vida di usida dar toma iha media ini. No iha radio loras ne balung ta orasa nesam, balung oras ne dader, balung oras ne komesa preparang atau bas servisu. Tamanya buang ngati vida det bayi mi hotu ya. Hane sampai bayi kita berturah ho muzika dahuluk nebe maka iha ne. Ya, musika husi anju honia titlu mensaje ndomin. Tirmaita bahrona mutu.

0: pie, senti il sabor. To tu curua, lo rai. Radio Libertad, se non lo resti in Lima, pontu walu megahertz.
1: Ya Radio 20 sirene maka musica da holocausti. Anju honi musica titlo mensazen doming. Nebe makita ron hamutu kona no selo babelun sir nebe maka kompanya usi TikTok live. Nesan joni otomotif batar de rejo no Christi 7 batar de i bong akompanya de tem. Ya, temani ba belun sira hotu ba sesau media de ni. Lau sita kuliah kona ba drama de no agenda de me beta se kuliah kona ba alimentu sir na beta konsumu ni a beneficio no ni a desvantage ba ita ni esin. Ya, temani ohi maurang ita kuliah kona ba alimentus talas. Talas orizin no ni a historia. Talas nebe makunya sidu iha na sambarak. Hane sang ya kolokasi ya makai hangi dan nebe tuang liu. Nebe emma kuda. No fasit kuda. Emma utu kunya talas. Ya emma fiar kata kita ne ni orizing mosu iha sudeste azatiku. Maski dene mos kuda ona deste tempu antigu iha India. No iha ilia wewoin iha Oceano Pasifiku. Ya sekulu baraknya larang talas habelar ba iha Afrika Amerika no region tropical sirasteluk. No saya iha ang importante ba iha ema milyong ba milyong iha. Iha ema milyong ba milyong ya. No mos inklui iha Timor Leste. Talas halo parte iha agrikultura tradisional. No kuda lilui iha area foho no iha nebe niya hetang kondisang ideal ba iha desenvolvementu. Iha tinambarek ni larang Indonesia iha nesang iha substansi ba familia barak lilui iha tempo nebe maka batar menus. Ya, tempo belorong anesang itu komesa kulieta namani. Ya, alenda ne anesang ihang nebe mak nutritivu no talas representa patrimonio agricola no cultural lebih maka importante ini tahan sira uza iha resieta tradisional oin hodi kontribui ba iha siguransa ihang komendade rural sirania. Na talas mus depende iha fating ni bedet mak hatu halo home manira sere dete tamba kunyisidu iha tos ya tambane ita iha Timor Leste ni hatu hatene ya. Na selo mus ba iha belum fazi 23 batar de no akse fibra no zenimaya batar de ibong akompanya ya tur mai ihane ta ba hom musika no idane ma korizen usi storia no talas niang ita ba hom musika husi kantor Anselmo Rep huni musika unika mulira.

0: Telefone ba familia no kolega iha operador selu, mai betau pulsa hotu, kalma. Ho voice combo husi Telkomsel, bel enjoy kolia clear ho falling di bebarat. Ho date, dolar ida, hetang minutu sanulu, beli du lorong tolu, dolar tolu, hetang minutu tolu nulu, beli du lorong hitu, dolar lima, hetang minutu lima nulu resing lima, beli du lorong sanulu, dolar sia, hetang minutu atus ida, beli du lorong tolu nulu. Tiba agora keras, ho manera liga ba, fitun ida rua tolu, fitun ida, fitun rua pagar, ou husi aplikasi ang My Telkomsel.
1: Telkomsel, servi ho domin.
0: Hola Dili, spesial buat kliente murak Telkomsel sirahotu, nebe mag iha Dili. Aprovitasi su internet, baloron tolu, ho det dolar ida. Ho pakote super baratu lokal Telkomsel. Hili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iya munisipi diri det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Ou pakote combo, hiatan kuota lokal gigabyte tolu, bele uza iya diri det, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza iya munisipi selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Kara kasih su internet orang tolu, popresu baratu no velocidade makas, tiba pakote super baratu lokal agora keras.

0: Meu dia sente sabor to tukurua lorai. Radio Liberdade, senolo resin lima pontu walu megahertz.
1: E música é si inferno bem. Uni musica sadere my house story. Ya ne bema kita ronona lo ora se studio lorita batuku sana loresin rua li minutura no loresin lima. Ne bese iha ora si da minutu balung na fating iha programa media. Ya selo ba belung apolinario ertadu nomos belung 22 em bagas nomos nova batardi. No, belum ngapulnya lari di ambat tari bon trabalho tambien mos ya. No, continua bai karakteristika talas no nia variedade principal siram. Talas anesang ai horis tropicali dan ebe pertense bai hitania moris familia niam. Ya, ini biasa scientificamente coincido honarang kolokasia eskult. Esculenta. Dene kuda lilui ba iha nia tuberculo ka isin sira ni bemoris iha rai okos. No sai hanesang ihang nesang fonte ihang importante da. Ai horis si dene iha nia tahambot ho forma fuang ho kor matak. Ni be belatin si medida considerable bang hira kuda iha rai ni be bokur. Los, saya makin ini kuda talas, pasti. Murisnya tos nih hatenya. No, talas adapt dia kliu bayi ya klima manas no umidu. No bela kuda iya area remaran siramos bela. No depende bayi iya nia variedade. Ya variedade atus ba atus iya nasang uing nih be distinsi husi. Kor no midida husi talas ni ising forma husi tahan sira. No tempu krismentu niang balung iha pulpa muting yang kuantu sira seluk iha kor meang, kor metang, kor rozu. No iha Timor Leste agrikultura sira kuda variedade lokal uiwin nebe hili durante jara sambarak nelara. Tambah nia resistensi hasuru kondisaun klimatika nebe ho nia sabor. Ya, saya makin lahang talas atau tuhang ya, balu mak lahang parese. No, ida ni mas itu hahang, no bela mas dia itu produk tu lokal ni bela makia kita konsumui, inklimos iya fang itu ni merkado, bela mas kuda itu ni tosira ya. Ini mak karakteristiknya husi talas, no niya variedade principal. No mas babelun siram, belung naijo batarde i. Bong akompanya ya. Namas babelun sir seluk nabi makya akompanya lai website kariki hirai liur hela bong aktivida det bayi mihotum. No, tuir maita baho muzika seluk nabi makya iha ne muzika nomos ho publisidade usi Telkomsel. Muzika usi kantor aligate, huni muzika titlo cannot let you go. Firme te baronamoto.

0: Telefon iba familia no kolega iha operador selu, may betaw pulsa hotu, kalma. Ho voice combo husi Telkomsel, bel enjoy kolia clear ho falling di bebarat. Ho date, dolar ida, hetang minuto sanulu, validu lorong tolu, dolar tolu, hetang minuto tolu nulu, validu lorong hitu, dolar lima, hetang minuto lima nulu resing lima, validu lorong sanulu, dolar sia, hetang minuto atus ida, validu lorong tolu nulu. Tiba agora keras, ho manera liga ba, fitun ida rua tolu, fitun ida, fitun rua pagar, ou husi aplikasi My Telkomsel.
1: Telkomsel, servi ho domin.
0: Hola Dili, spesial buat klien temurak Telkomsel sirahotu, nebe mag iha Dili. Aprovitasi su internet, baloron tolu, ho det dolar ida. Ho pakote super baratu lokal Telkomsel. Hili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iya munisipu diri det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Ou pakote combo, hiatan kuota lokal gigabyte tolu, bele uza iya diri det, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza iya munisipu selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Karena kasih su internet orang tolu, kopresu baratu no velocidade makas, tiba pakote super baratu lokal agora keras.

0: dia senti sabor to tukurua lorai Radio Liberdade senulo resin lima pontu walu megahertz.
1: E a Rádio 20 será de mais que a música. O si. De Massive. Honi música, título, Waktu yang menjawab. Ini bem itaro na hamu tu kona. Nolore tabai iha tuku sanolo resin ruolu minutu lima nolore resin siam. Ini behela oras ida hita iha programa meudiam. Ya tapi nih ovinte sih rahotu hatu informasi itu baik tapi rahotu katak orsida kalan seiha ni masanghu si meli galaksi nih bi iha fating maga fating tipal tipal music and bar iha palpasu dili no oras ba iha ni masang dene tuku walu tore mata ya. Tamane babelun sir nebe maki ya intereste bele hakat ba iha fatin tipal ho di anima nebe maku si belum kamau meli galaksi. No tuir mai iha ne ita ba dit ho komentario kasir nebe akompanya hala TikTok live. Costa Loring Batari i bung akompanya ba belung Costa ino mos ba belung sir selu kembe ma koras ni balung i hela estrangeru koras ni hala le tebot sir nativ dari karik bung ativ dari det ba imi hotu no mos ba sir selu kembe ma ka hala la studu bung studu det ya no tuir mai ba det ho muzika usi Kantora Diana Castro, honi musica o amor nunca acaba. Yane be duming nunca mais hotu. Tirmeta barona mutuk Radio Vintis, incluimos ho publicidade usi Telkomsel.

0: Hola Dili, spesial buat klien temurak Telkomsel Sirahotu, nebe mag iha Dili. Aprovita sisu internet, baloron tolu, hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Hili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iya munisipi Dili det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh, pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uze iya Dili Date, no gigabyte rua kuota nasional, bele uze iya munisipi selu. Atiba saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Hakara kasesu internet orang tolu, popresu baratu no bele sedari makas, atiba pakote super baratu lokal agora keras.
1: Telkomsel.
0: Iha plan atau pasafir siha Indonesia? Kita haluhang uzena fatin SIM card Telkomsel no enjoy asis internet baratu ko pakote roaming. Kode dolar wa sentavus 50, kita bela sisu internet unlimited durante loron tolu iha Indonesia. Aktiva agora iha fitun ida rua tolu, fitun rua, fitun ida pagar. Kali husi aplikasang My Telkomsel.

0: Radio drama ni befon itarona ni uda daun, produce li husi, kopera sound entre, Secretaria Estado ba Igualidade, Secretaria Estado ba Comunicação Social, Governo Australia ni programa na bilan, ni be implementa husi Fundação Ásia, Conselho Imprensa, ZCMP, no Radio Comunidade e ha Timor-Leste.
1: Senti sabor to tukurua lorai Radio Liberdade senoloresin 5.8 MHz
2: Ya Radio Bintu Sidene maka drama nebeita ronah mutu kona kona ba halo balansuk beat iha relasaun no bengiri ta halo balansuk beat iha relasaun Ne beneficiu ne diaktebes ba iha relasaun. Tamane, mabelun sir ne bema koras ne, koko pratika balansuk bit iha ita bot sir ne relasaun, no ita bot sir senti ne beneficiu ne iha kala. Pasti ya. Portanto, maka respeta malu, valoriza malu, no cuidado malu. Ya, drama ida ne lorita batu kuida liu minutu tur nolo nebe la minutu balung inserona programa media. No belung nildo yang batar di mana batar di mosmang. Obrigado de yang batar di mang obrigado. Ne den referensi iha indosier. Mana desta del de bota batar di mos i belung robi de yang enak musiknya iya. Musik ho akompanya ho drama ne kaida ne be ya nune turmai programa media hala minutu balon tande tita usik ho radio drama ita kontinua det ho ya mang robi den suggest tam bele tautnya topik ih leteng hatu ita bele halo diskusan no analisa Thanks. Iya, mau ngkar ke topik rumah atau anda ada lihat bela Radio Liberdade iha oportun dari bas sedit maki iha interese atau kuliah bas untuk rumah bela akad mai iha Radio Liberdade. Radio Liberdade nak loke iha spasu publiku for oportun dari bas itu buat sih nabi maki interese atau fahe itu buat sih niatif dari katu fahe asun tu sedit maki itu buat sih senti kata kita ne beneficiu bas publiku bela akad mai iha Radio Liberdade ya. No turmai tam badet ho informasam seluk nebe maka iha ne belong kelia aurora batarde I bong akompanya. No, ita badet ho informasam relasyona ho talasnya desvantazeng no prekauja posibel bese bengrita konsumo talas. Maske talasane sangai hang nebe nutritivu tebes no nebe fisiu ba iha saude. Mai be, importante hatu hatene nya prek nya kauza necessário balung atau asegura bangirita konsumu no talas tahan sira naturalmente contain no substansi dene bebele hamosu irita saung iha ibung dalam rumah ita konsumu talas balung katar balung lain ino ya turmai ema balung bele Bangira alergi ya, belemos bangira konsumo talas ni bimaka honi ni abe. Sedane bele iha alergi ya, nesang katar buat sira nesang. No talas ni be tambarazan sirne sempre rekomenda hatu fase talas hodiak. No hasai kulit ho kuidadu nune mau kita konsume. No, dalam barak talas ni mai ho ninia be variedade uwing. Balung ita konsumo la katar, balung ita konsumo katar. Tamri ita tengke fase ho di dia. Molok ita konsumo. Ya, no turmai, idene mak desvantaze hu si talas ninia. Turmai ita baho muzika hu si kantor valet nada. Mai be selo babelun sir be mak akompanya hela yusi TikTok live on Julius Jimenez Botarde. Namos ba belun Dolores Patricia, belun Alex Botarde ibong akompanya det. Nuturita bade to musika usi kantor Valenada, uni musika titlu Saudades Uma.

0: Telepon iba familia no kolega iha operador selu, may betaw pulsa hotu, kalma. Ho voice combo husi Telkomsel, bel enjoy kolia kliru ho falling ni bebarat. Ho date, dolar ida, hetang minuto sanulu, vali dolorong tolu, dolar tolu, hetang minuto tolu nulu, vali dolorong hitu, dolar lima, hetang minuto lima nulu resing lima, vali dolorong sanulu, dolar sia, hetang minuto atus ida, vali dolorong tolu nulu. Tiba agora keras, ho manera liga ba, fitun ida rua tolu, fitun ida, fitun rua pagar, ou husi aplikasi saung My Telkomsel.
1: Telkomsel, servi ho domin.
0: Ola Dili, spesial buat klien temurak Telkomsel sirahotu, nebe mag iha Dili. Aprovita sesu internet, baloron tolu, ho deet dolar ida. Ho pakote super baratu lokal Telkomsel. Hili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iya munisipi diri det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Ou pakote combo, hiatan kuota lokal gigabyte tolu, bele uza iya diri det, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza iya munisipi selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Kara kasih su internet orang tolu, operasi baratu no velocity dari Makas, tiba pakote super baratu lokal agora keras.

orang belong sila atau buka spare part second ami ya sesampai tama husi Jepang hanesan mesin kaisa injektor pompa mina dinamo strong shock kunci kontak volante radiator komputer no sel seluk tan sesan sirane original bakareta ho marka Forenger Hilux Vigo Hilux Refo Prado Hilux Surf Toyota Aqua, Nissan Terrano, Mitsubishi Pajero, Mitsubishi Canter, Suzuki Swift, Pajero Mini ho Pajero GR, Toyota Rush, Toyota Avanza, no selu selu tan. Visita Loza Auto Tires Spare Parts. Loza Auto Tires Spare Parts ofrece spare parts second original bakareta mai husi Japan. Ho kualidadi nebe garantia no ho preso nebe accessible. Mai, visita Loza Auto Tires Spare Parts. Aminia Fatin, Ida iha hudi laran, iha Loza stikernya oin. Aminia Fatin Ida tan, iha Bairo Pite, iha edifisi Bob no Ariana kontainernya oin. Ami halo atendementu, usi segunda to domingo, oras tuku walu dadir to tuku lima loraik. Atu hateni liutan informasaun kone basa san sirane, bele kontaktu, hitu-hitu, hitunen, ida walu, ida sia, no, hitu-hitu, zero ida, walu sia, tolu hitu. Ami hei, ita bo sirania presensa.

0: Cianolo Racing Lima, Pontualu, Megahertz.
1: Loraik solok, hak solok ba. Pusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Cianolo Racing Lima, Pontualu, Megahertz.
2: Ola lorek di lorek solok nit baita botsir hotu fila fali ho aura ya programa lorek solok nini yang winda dari ta botsir hamu tu ko belung yanti ya nolorek nini ta botsir asur fali ho aura. Nebe kolega sir hotu anesan babaeng ya anesan babaeng si lorita botsira barona musika nebe maka tren hela ya plataforma Spotify nini yan liliu basir nebe maka gori di down stay tune hela ya mne frekensi radio Liberdade ya musika nebe maka trending hela ya nebe lorek dia sintriza diek deti hada derek mani kita ne bala request ta botsir nini yan dader lorek dene no bala nebe maka kontinua fila fali nini servisu lorek nini yan bong aktividade di tebaita botsir hotu matumores nian naim balorong oheng nini yang ya. Nebe ya orang seru nilaran. Primero hasil lori tabot sira barona musika nebe maka tren hela ya plataforma Spotify nini yang. Segundo hasil lori tabot sira barona musika nebe maka anano siti ni artista rai larang nini yang. Ya nebe stay tune deti amnia lalor 95.8 MHz nini yang. Tliliu iha aplikasi untuk mi iha mo slash streami Radio Liberdade nini yang. No iha nemu sa mina fatim fahe ba fahe mus informasaun ba kolega ser nebe maka gore de dam iha akompani hala liliu iha agenda ba semana di nini ya. Ita baru nate muzika rahasia hati usininji muzika nemu sa gore de dam tren hela.

0: Loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontu Walu, Megahertz.
1: Ala belon sere di make musica e trona na musica usida. Una ti lura si ati usin di musica mo sa gora de down tren le plataforma Spotify ninian. Ne be me di direct bete bot sira lora ik di ak balu ne be maka gori de down hala sere ni attividadi. E lora ik mana ki ne bem vindu det balu ne be maka fonta ma mai bem vindu det bete bot sira hoto ya. Kolega sira hoto hane sampe bai ket halu ha ya. Stay tune ho di rona informasaun hirek ne be maka kontes e iha semana ide ne no Jesus era nebe maka ya mselle sai baita bot sira hotu liliu barak liu maka kontese fin de semana ya ya sabru sabru ni nian ne bela ke la kan oportunidade atene ni ten enjoy ha mutu kliliu i ha fin de semana ene usi ke usi melikeli galaxy ni ansielo performance he kinta kalang ikinta kalang usia kalang ya ya harus tuku alu kalang iya tibal music bar Fatin maka pala pasu di Timor Leste ini nama informasi sama itu buat sirah itu no itu bahare lai profile bada kohin hananu sinin jinin yang kone titlu rahasia hati ya ni hanya sang artis tenu musik ho genre pop no rock alternatif brit pop rock electronic. Ida nemu ke informasi am bari kituang kona ba ninci ninian nebe ba maluser nebe maka kompanye na faten stay tune de tiam nia frekuensi radio di perdadi ninian. Ya termai tebarona ta musik un isine husi ya el bi okay Billie Eilish sonye titu honetitlu will the flower.

0: Loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Oke, belum sih dari pakai musik usi dulu ini ya, honi tiru usi kona hawa. Musik usi kona hawa dari tebana tuku tolo 5 menit walu, basar nebe maka gori di daun stay tune ya lah. Nafaten stay deti ame frekuensi Radio Liberdade ini ya, ya, ita baru namo si informasi ini ya. Iya, meli galaksi si alu performasi, iya kalan diri, ya harus tuku walu kalan. Nabi besar nabi maka karak bau ke bela barat kita lu mara kita bosernya zenda ya fatin ya pal pasu di le timur leste ya iha kita kalang oh kalang ya dan maka informasi mbak kolega ronan sirahoto itu baru nalai musika iha ne nomos musika usi sekare akelaus laos on yang ona nomos musika sir salah kusti dewa tade.

0: Loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontu Walu, Megahertz.
1: Oke, di nebaka musika iterona Fiel Batista niak nua di otai di niang lasonau auniang nomos auniang nomos musika nene lori tabaona tuku ya tuku tolo di minutu rua nulu no nafatin baro nomos informasaun liliu hane ihmos un kilo del isu plastiku no ihane sehaloi. Iya, lauren runulu resin sia fulan Agustu, ya tinan dene, ya orash tuku siarader, to tuku senulu resin roa media. Ya Fatimah ka usi ponti habibi ninian, to iha lagu residere. Tipu alisu makanesang aqua mamuk, plastiku, lata mamuk, no seluk tan. Ya, nabe kita haluha. Ya, na Fatin stay di tiang frekuensi Radio Liberdade. Hori rona informasi tahun hirak nabe maka ami ofere sebaik tebot sirahoto. Ita marona ta musika yane usi immortal hamis klabelan mos musika serselu.

0: Loraik solok, hat solok ba. Kusi tuku rua, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Oke, larang solok ya. Musik aku sini terendinya lorong balik. Musik lo di depan itu keruah, itu ketolah di menurut turun lo resins ya. Dari pas terendah bema kakore di daun, stay halan, apatin stay di pihak ini frekuensi radio Liberdade ini dia. Lorek dia kemos bapak yang mau bingalan terendah bema kakore di daun ya, kumpani hela. Lalu orang 95.8 itu megahertz ini ya, balon ini bema kakano yang kuanan enak. Orang dia kalian tahu mulu saya dia kari kebalu, konsege. Aje balu konsege. Di sekarang sa balu hadir hamba sana malara, balu. Ya, lili hepai main si telefon ni bang. Be si ragoran ni busy busy hella. Malu saya tobat tu, tolong ni tobat telai tu kuhat mister bisu. Oke, lirik dia kira tu itu bot sudah hotu. Nampatin baru nama musika, nabe makanan usi tu artis terlaran ini ya. Ya musika, iha, ini mas artis barak makap kantor barak makap produser ni musika liliu. Ya artis timurawan sirai ya talento nabe makam. Lain tu barak ya. Nabe terima itu nafati baru nama musika lili basir nabe maka gora dari kompanya nafati stated usi paiti pito crimson honi tidlo monoregador nama musika sira selok.

0: Loraik solok, hat solok ba. Kusi tuku rua, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Oke, kalau kita sudah waktu dan pakai musik ya, Alfordi ini ya, saya sudah kukun ya, menore ke dor. Musik nama selalu itu bantu tuku tolu, 5 menit tuhat nore selima. Bapak kolega saya dan bapak guru di dalam kompani hala, stay tune di tiap frekuensi Radio Liberdade. Tentu saya aplikasi untuk min, Radio Garda, website Radio Liberdade ini yang, ya lorek dia, kita tuh buat sudah waktu, situ dia sedia, ya lorek mana kita nih ya. Itu nafati baru informasi, iya nih, iya. Sunday market ne beusi ya iha kios matenek ya se acontece iha oke iha loron runo resin tolu iha fulang idane iha harus tuku rua to tuku itu kalan iha live music ya kalau kita buat sirat tekarak bau ke ba bele ba ya ne bamos i se lo ke mos sinema popular ni ni lili besar ni be maka ya, basar nabe maka akarak ba, okay, balabarit ya. Sinema ni aku starusi, tukunen 5 minit tolu nulu kalan. Ini nama ke informasi ba kolega online sirahotu, nafaten stay di TM ni frekuensi Radio Liberdade ni nian. Tentu si aplikasi untuk min Radio Garde, website Radio Liberdade ni nian. Loraik dia karik balu nabe maka gore dadaung, halo nasernya TV Dadi, ya loraik mana kita ni. Bong TV dari itu betul betul sudah hotu, ya. Nafatin stereo tu yang frekuensi radio Liberdade ya. Kalau kita turun betul baru nama musiknya yang mutu, kita ringkas mau ni ni yang mana titel lakon ona.

Oke, dan pakai musik iku sebaik ini program Lorai Solok nini yang berikan agradasi barang di tiba-tiba buat sirah waktu. Ya, itu saya nafatin yang di frekuensi radio liberdade yang masih yang di program ya sepas publik lori si belon jona sam di balong orang seksumikan iya deus sampai prosima edisam, bye-bye.

0: sesta tuku hak to tuku neng lokrai Radio Liberdadi Sianulu Resin 5.8 MHz.
1: Ya, belum mintis Radio Liberdadi di Lisra Hotu Liberdadi Hani Liberdadi yang Morisita suruh malu Villa Fali program Espasu Publiku Balorong Ohing Amutuku Zonasi Studio Radio Liberdadi Dili. Ya, nebe malu ku binti Isra Hotu Heng kata kita bawa sirah sempre dia Ki halo klik mana kita ne Udah lalu kita bawa sirah TV dari Hotu Bah Lorong Ohing I Lorong Ohing Mos Lorong Valintil ini ya Serlebra Lorong Valintil Badala Lima Norsing Ida Ita to province no sentido okay lutar ini yang by heroiser na pemaka uluk okay sacrifica ona cernia mori stomak by halut berta sa patria no ser pemaka balung mate no ser pemaka oin mori sita continua luta by liberta sa povo amnia parabens ba valentil aswain sirahotu No Ronan Sir no Mosare na Indradi Liberadili ane sam bye bye program Espasu Publiku amutu ko zona si studio durante oras ruane laram ita ho informasaun sira ne be maka zona si preparo na ane sam agenda atividade sira ia resumo entrevista sira hoto ne be maka lona ia program Espasu Publiku zona se fahe ho ita bo sira hoto Hari ini nomos runanain radio Liberdadi Dili nabe maknam kari hari lara nomos iha arai liur. Iya, tamu no binti sirah hotu heng kata kita bawa sirah niativi dari balorong ohin laho dia klaho susesu toh ya lo krek mana kita ne. Kita bawa sirah halona serbisu lo buki day. Tuirik nar nabe mak kita bawa sirah iha balorong ohin ini ya. Iya, tamu ne tuir mai hane sampai baing atau lo kita ne suruh mali iha programa Espasu Publiku Balorong Ohin zona preparana musika ida ita rona hamotuk ya musika husi jet jepling hotit lo Kashmir ita rona hamotuk musika terima kasih.

Dia belum binti radio liber dari di Lisra Hotu dan nama kita Fuin Ronatang musika Ida Anesang musika bertura baitanya suruh malu iya programa spasu publiku balorong ohin ini yang iya musika husi Z Jepling hotit lu Kashmir. Espir katak bela ni mano di bertena fating ovinti sira hotu di liu maruk sirna bemaka rona no hari hela radio liber radio dili iha lokraik mana kita ne. No sirna bemaka kontinua halo ita bawa sirna serbisu aminia serbisu diak aminia lorek diak ba imi hotu na fating kuda doang mata meres no naim ba ita bawa sira hotu. Ya, tamani lafating laluan mo sa tolo rek tiak bayi habel na studante sira hoto na bema koras ndaung halalo ita boser niya TV dari i studu niya bayi studante universitari sira hoto karik balong iya teren walau TV dari peskiza stasiu aminia bung studu bayi ta boser hoto nomos bung aproveita. Ya, tamani na binti sira hoto na fating hamutu ko zona siya studio. Itar nonton musik ada husi Pink Floyd hot titlu ya Sign on Your Crazy Diamond. Itar nama tuh.

Diak, belum ngopi di seroho tuh, dan emang kayak kita poin rona hamotuk. Iya, musik ada husi Pink Floyd, ho titlo Sign on Your Grace Diamond. Iya, nabi emang keluar nih tabah ya tuku hat, liu minutu ruan lora sing walu ya studio. Radio Liber Radio di lini nih anafatin zona satu, bong aktif dari nobon si Indonesia bay, tabo seroho tuh. Liu liu rona nain hari nain sir nabi emang kase manteng lah ho zona sih ya program spasio publiku. Ba iha lokraik mana kira ne basir na bema kor sindang kontinua halau ito bosir na tv dari bong tv dari mos ba ita bosir hotu lilu sar bema kor sindang halala tv dari ejercisiu ba negosiante sar na bema kor sindang prepara fila fali ita bosir nia produtu atu fang iha oras lokraik ni niang na fating serbisu diak ba ita bosir hotu hingga ta koin lorong belahetan ekonomi na bema ka natong hori susten tamas ta boser nen nisisi dari lor-loron ini ya. Oke, okay, tamana pinti sarau tu musika tuir mai usi betle so titlo hai judi taruna mutuk.

Pesta Tuku Hak To Tuku Neng Lokrai Radio Liberdadi Sianulu Resin 5 Pontu Walu Megahertz. Belong binti serah otomu zike husi betle sotit lo hezut. Nebe maka itaro na mutuko na no iha na iha informasi om balung iha na husi aktivi dari oke kios matenek se halo aktivi dari Sunday Market. Kios matenek iha dia binti tres agora sira kum vida maluk sira ketaluan lao state vibe Sunday Market ho live akustik. Webe mo se iha sinema popular husi Monjo. Video works insinya dokumentari ho titlu Life Gone On Story nia papa ameu nia uma. Oke, nabi tabo sira kum video tabo sira te domingo ito bo sira nabi maka tubayan aba fatin maka kios mate mate ne kia manluana oras tuku rua to tuku itu kalang I hadiah 23 de Agustus I Sunday Market tidak na inclui hamutuk ho voluntari husi jaika nebe orang na insira hotu nomor sarana indra liberari sira inclui most live music husi moka ida nama informasi balung nebe ame karak fahena fating ho o 20 sira hotu nebe makarona hela radio liberari dili musika husi ija tu titlu saudare sitar orang motuk.

0: sesta tuku hak to tuku neng lokrai Radio Liberdadi sianulu resin 5.8 MHz.
1: Dia, Winti Sirahoto musika idatang nabe maka zona sofra senoba Winti Sirahoto Radio Liberdadi di lini yang hus musika husi ige hotitlo saudara sia. Oke, okay, Winti Sirahoto informa bai tebo sira kata korsi de kalang ia tipel musika mbar ia pal pasu di li Timor Leste. Oke, okay, sia ni masang musika husi Meli Galaxy. Nabe oras komesa tukualu to remata. No, atau informa mos beta bosir auto kata ke di 22 di Agustus Sabdo agora mos se hati bidare workshop kono ba juventudi ho oportunidades economicus no emprego ne be maka se alau ya oras tuku 55 tul nuru to tuku neng fatin yezardin ponti habibi bidau santa ana no orador maka senyor Jorge Rui de Carvalho Martins. Ida nama ke informasi balon nebe maka kami informa na Fatim ba Ovinti Sirahoto nebe maka rona hela Radio Liberdadi Tili. Iya ita bosernya Fatim ida idak. No musika seluk tiro main na Fatim Jonas preparo dia malu kita bawa Sirahoto husi Cradle of Fight hotit lo batori. Ita nama tuk.

0: Tuku hak to tuku neng lokrai. Radio Liberdadi Sianulu Resin 5.8 MHz.
1: Dia kebelong vintage radio liber dari di Lisra Hoto nabe maka nafatin saya latilung maya frekuensi radio liber dari dili ita fuin rodah mutuk musika husi zinuda costa hotit lulisa nabe maka zona sofres liwana baita bawasernya futar tilung kata se nafatin animano diverte tabo serahoto iya lokraik fura kidana iya tamane ser memang koras ndang kontinu halau tabo sernia servisu zonas nia servisu dia kuda duan matan moris na naim bai tabo serahoto det iya tabo sernia servisu fatin ida ida kninia. Oke, nabe orang lain sih rahotu nomor serenain radio liber dari diri tu rumah zona selori tang malu kau binti sih rahotu. Ita ba kompanya lain radio drama kokosa. Iha nih zona seperparan nabe maka kuliah kona ba. Ya, veto nomane yak bi to di prevene violencia. Ita ronah motuk malu kau binti sih rahotu.

Dia belong vintage radio liber dari dili seraho tu nabe maka rona la radio liber dari dili ta fuing rona radio drama kokosa nabe maka kuliah konaba feto no mane ihak bi to di prevene violencia esper kata drama dan ya zuda tebes maluk seraho tu liliu fuing sa sira wain sama ka bele uzai ta bo sernek bit positivu liu sia sam positivu sira atu suporta maru serne be maka hetang hasur violencia atu bele Morris Villa Fali iha sang hua sang positif sira iha familia nomos iha itenia komunidade tamane rona sira nomos rena indra di liberari dili iha rai lara nomos sira liur itenia oras mos labra daun lori tabaya tuku hat tuku 55 minuto hat nulu racing ida. None zona sina fatinga mutu koita bosira itarun lain musika ida husi bepi hotitlu historia.

Okay, hobi inti istirahat tu, ida nama kamu Zika, ida tangguh si Bepi. Hotit lu, ya, historia, nabi maka zona sofresa nampai tebo istirahat tu. Hari nain sirah nombor, hari nain radio liber dari dili istirahat tu nabi maka. Rona hela programa spasu publikum. Dia aku pinti secara hotu, iha dia vinti do HD agora, saya atividade usi grupu difisensia kreativitari, saya halo atividade konser, nefo espasu publiku, bayi mo difisensia usi arte atu promovi igualidade, ho di komemora loron valentil badala liman lor singida. I tamane banda ser nabe maka se anima maka ke warban talentoso inclusivo solo banda bling union no atividade se lau ya tuku 5 menit tolu or wanulu or data dia 22 de agosto fatin jardin largo lesidere dili so ada maka informasi balung nabe maka minya karak informasi fatin ba rana isirahotu nomor serena indra diuli berdari dili nebe maka kompaine hela programa spasu publikum. No belum vidi serota hasan informasi nikus baitnya sur male di sanggoing usi studi hau zona satu ret lorek tiak lorek solok na fatim ba rana sira no mo serena in radio liber dari dili. Ita sia sur malu villa fali edisaun turmai adios siate prossima edisaun.

Calandia calanxolog bonativa malago vintis ronanaino accompagnandra di liberar sirohotu asuru malfalo hao belong mari si studu radi liberare dili hoitini program kalamura bai e risang in calan durante ora suroni lara program kalamura kanesan program nebe maka dedicatori ga program nebe maka ni mesam fo espacio libre bau vincerutu akar katin jora di liberare dili kita lua mana mensaje mai Kita lu mana mensaje mai na mos komentar mai hati tel ramer radio liber radio lili mensaje na komentar usu musica favorito le menon rumah bele de nebe ovinti siro tu bele mana mensaje mai e facebook radio liber radio dili or dam hale live na mos tiktok radio liber radio dili or dam hale la live ina mos iri sang oin kal ngidi bai ya lorong oin ane sang Oke, di sana ini lorong kita taman apa ya lorong Ronolo bulan Agustus tinang diun dua Ronolo racing neng. Nah lorong oin hanya sang lorong spesial bayi tania eroi no lutador sih loh tu lili ba Valentine suain sih loh tu nape mak oin selebra lorong anniversary padahal lima nolo racing ida lili iya fohom mati biang hung nape nape parabens parabens lili ba lorong oinnya pa budo benti merlese lili ba lo Valentil Masuain Siroto Nebe Ovinti Siroto Turmai Halori Ovinti Siroto Ito tu bakompanya Musika nebe magwel mas prepara studio Musika ho titulu mate mau Hanesan musika nedike spesial Nedike tristeza Lili baya lorong oing Nebe magitinia Valentil Masuain Sira Komemora lorong ba lorong anniversary badal 5 dolar racing ida mai tu kampanye musik ha titulum mate mahu usilah ne group

Diek, maluku vinti strana nain komparen endra di liberar siro hotu. Ira ne maka musica, ide musica terona musica tristeza, ide. Ake musica ho titulu mate moho, fosilane grup nyang, e musica ne spesiali liba e lorong oing. Nebe maka hitania valentile sua in sire, nomo sitania luta nain siro hotu. Nebe mak durante luta 24 horas. Latin yang bro, latin yang lah tadi tekar ke ukurasi ukurasi kang no barak mak mate barak mak la konvida iya larang lebe tefoti no minaze no fo ondra basira hotu i no mo susu bazar sama sir hotu atu kontinua respetu respect kita nia suan sir hotu dia turmai turmai nafati lalu ya. Hato hau ni kalan dia kalang solok na fating. E wana tina fating. Bamaluku vincer hotu. Nipa mkortang. Akompanya la frekuensi radio liberade dili. 95.2 MHz bayi ya kalan eh. Lili urona hela radio liberade dili eh. No kara katu informa bau vincer hotu katak programa kalam murak. Ane sam programa nabia maka didikatur ya. Programa ne fokali bayi ya le komentari ya studio. Inamos toka mensaj. Toka musika sira ya studio. Tamane o vinciro tu. Kerka tu mana mensaje mai. Mana mai ti. Atini tebal ramit ini programa kala murak. Hamu tu ku hau belum maris iya. Ora suranya larang. Hau situ ku alun ore mata. Iya tuku sanulu kalang. Ora Timor Leste. Balon kerka tu mana mensaje mai. Kerka tu leo vinciro tine komentari ya studio. Lifuan rumah. Atau para bens rumba kolega famili sirut wing halutina bele turet. Namas kita lu mas tap layar eh. Lebih bele mana mensaje mai ba iya Facebook Radio Liberade Dil harus sama halo live. Ini namas ya TikTok Radio Liberade Dil harus sama halo live Facebook namas TikTok eh. Nebe tur mai tet lanjut cek ona mensaje e nebe. Nebe kalan spesial iben vindu ba ovintis lili ba ronain radio liberar sirut eh. Tapi tu rumah kita langsung cek tu mensaje dahulu kisah seni yang mana itu hilang. Kita lo mesti tap layar ya, bela tu. Ya, telefon kira mensaje dahulu kisah seni mana itu buka tur lay. Husi Elius dia ponati guru, ponati mos. Husi Abendo, ponati mau, ponati mos dia kalah. Nah, telefon kira setahu husi seni mana? Bono mos. Husi Leo dia bono mang Maris, bono mas anak mang Leo dia kalah. Elius. Live valitan seni komentar mana itu cek lain, itu cek lain, itu cek lain mak kita leh, itu nenek tanya, kalma ituan, itu cek lain mak kita leh. Nabi mensaje itu tuan mensaje itu tuan usi seni mana, usi zaniku dia bono masa nama aku. Live valikiristan, kalan dia mus eh. Oh si nama Leo dia mang Maris sah didike hela didike ba undil. Kemang mang Maris sah didike ba undil nebe maka stasi ya bau kau teki nama tu brigad mam. Ya boleh stasi ba student tuan sirotu nebe maka kordan halal le serne stasi hodi complete serne studio lilu iya lokasi eh. Nebe boleh stasi ba siri ba perwe teman tu ba sira i boleh studio rafat ba sira hutu. Levalita os chamam de zanho, wan wan avi, dian. Panati mam, foi la kata-kata bahunya doben dulcia lai, ok. Kata-kata baita bot nia doben dulcia. Abing, karik rona ila karik bonati la baita bot. So kata-kata simple state, babing kata, kadomina fati anu mam ba. Anesang, emane pe makabing kuinese. Antes de anesang emane be makabing kuinese thank you for doming banya kar thank you honest label haloni larang moras label haloni fuang moras label huri manisia lu kada turu banya terus le yebo turu makare kuliah di dia gua malu kanya sendiri itu Spera kata kamau ni dobe abing amau ni dobe abi adomi amau be layerong mane bele barak mas sini sila hili ni sina fatia mutu kamau to mundu nere mata livalitan narang kata kamau mak amau mas kita ular vali ya mau emo konfetu setia ni itu mo setia mane tele bele ular vali mane la faik vali mane la furak mane livalitan husi se mane bono mau maris dia kalai sempre dia. Oinsa, ane belum vali.
Livalitan. Livalitan sini komentar mana ya? Livalitan. Iya, penati kaya penati mos. Khusus yang mana dia penati kaya penati mau dia kelai sampai dia khusus pas lawan dia penati mau penati mos. Bona mamaris ba uma kari kare dalang dia ko brigade wale fuan de puesto si de fila pama lawari dalang thank you ba mam uma do close be si de laune ya parece na acompaña toya fatin refere.

Eh, mau satu descanso no ga, mau descansi itu mari. Nebe kalan dia kde tana mau ana mau ana mau. Nebe kalan dia mos banu bin ze zenya wailela noi Eliseu Leo Malaka Kamala kan bin lenya Octavio nomos ba Lades. Lades Lades he Lades ikun. Nomos ba Riaziu nomos ba noi bot ne mai harus dan kompanya mesti kaiwa ne ba. Wabo sira hotu kalan dia kret ne bo insa viazin ria bot lau dia. I tur keras mai ta leker so mensa jam balutan. Ya, yeah, bonati mau maris dia kalahi, bonati mos. Ikan jadi ni lebih tiada kere. Mau maris kita lo di dekat muzik yang main Amir Rona helah mau maris ni lah muzik yang terus. Terus aku mak terus pada daun. Terus aku mak terus pada daun. Bahira mak dia kembali bah. Serak ke terus nune nune helat ni. Kau kau buka emak para. Al contenti. Lebih musik fuane. Terus helat ho. Tempo ni pemak naruk ni larang. Cuidado fuam be na class team. Max it fuam na class vale. Leave vale tem leave vale ir ni hama comentar de te. Leave vale tem lá de siam bonaiti mão dia que lá é sempre dia. É que o si Octavio dia kaka. Kata-kata i nilai. Bano man foi lá ni cumprimentos ba família sira magia leo rema ne ba carica companhia lá. Ah, bonaite la basira hotu. Bonaite, kompanya ba imi hotu. Oh, di kalan dia ba familia sira karik sira rona hela iya leo remane ba. Espera kata familia sira tia leo remane ba, hokun isa unu miksa udah bilan fat, eh. Obrigado batut lau dia, ko ki agradece, ba viazin. Le iya lorong orsaik nyan. Nebot, ini nebot ni mam sorang sama kompanya lah awak bosira. Ia kaywa nebot si rona hela, renarang muncul hela. Nebot thank you nebot. Hing next time aku survei lepa papa. Nebot live vali Kristen. Kata-kata ide ba kolega Paulino nebot matasi. Nebe batasi fila lua mantaris ni. Ai. Batasi ni kita lua lurut sasan siran sa kita biasa baris fatini ni. Mantas, sabaun, sampo, endeng gayung. Pada kita batasi karek. Halus ni. Halu turi apa kita batasi arisya motas. Ni para embal-balong kita foto tini video subar karek. Kalau kita viral. Emang dia. Embal-balong kalau foto itu masih foto karek. Kalau ye sir na munisipio ka posto kala tasi layane mak tun tasi luriot fel buatre ne. Manta ka he. Maksudnya luat ya manta oh manta. Bila lai fila to he. Liva li tan suela musik ida ba noi bote be mak oras ne sintuneza. Hamuto konya mama abo sira iya kaiwa ne ba. Nebe dia, nebe nema ko fresh ba, Nebe nebo torsen laten. Se toba ela mane, toba ela ga dire la mane ne ma. Ho nebo tnya bo be, ma orsek to jam mira mane. Li fali da ma maris. Tau muzike basa hono te tu mareba itarona dia close magnes, Rona bafurak terlalu. Obrigado, mam. Yo nada mas. Nama Octavio.

Bien, ¿qué tal? Tap player Rafati, and then manda mensaje a mi Nafati. Tenía horas lorita para ir a tu cosi a la minuto en el Reyes en Lima, y le di horas de antar nian, para ir a Calene, que era familia balo, que era corchama. Y ya la preparación, le di para ir a antar nian, para ir a Calene, que era preparación, para ir a Bochiruto, para ir a Concorzan, comienza a antar una carquilla. Calan dia kita buat ceru tu karek balon rona hena. Kalan dia mas bau vin ceru tu nampak kerjaan halal kita buat ceru tu ni aktiviti lilu iya kalan ni lilu iya orang free time ni yang halal servis yang lembur time ni iya kalan karek buat tiba ada kita buat ceru tu kita doan iku daru Saudi i forsa nufatin semangat nufatin kita buat ceru tu halal aktiviti iya kalan tantu yara liur tantu musi yara ilara ambon aiti. Osi Bernardo Silva. Para ti mam, terbang hela musika sofre ide ba paizu ho aboni mak sofre hela. Hela ni mai hi dia. Bono mam play hela doming fear oke osi noi lizia. Bono mam play hela doming ho fear osi disease banging. Play hela doming ho fear wait. O check la eh. Nebe thank you barona no leo ta ma mari sa di ka sira ye municipio di li kalan to bakari kare do min ne fu ne be fu ra klos mane sa sira re dil ne par fu ra kira sa abi in chare music se re play la music ya do min no fiar wait okay usi pai valdo. Bono bono. Oli falita musi dottor Oliver si ta cek lai. Kini dia kata-kata malam ini ba ministra Elia. Oke, kata-kata simple de tana mangku. Wida di tefo kata-kata salah gore ma kaptura kere sne beso kata-kata simple ba ita ni sues lain si ministra edukasan ba un trabailo servisu dia. Hatune prepara. Lelu estudante ser un futuro. Lalu iya awam baruannya. Nabi anak mam, Rona hela karik. Thank you Rona anak mam, bawang terpakai lu masa anak mam. Mam, kira apa kata kaca lah, mau capture itu kamu. Li file tang, oke, loy ni, oh loy. Macam mam file loy ni. Azura file fuan ba, oke, azura file fuan kita mai jalai. Mam, mam mari saya didikap ayam ho, ve dia. Level itu mam, mam play helm si ho niya zudul, haula for Malaysia, ba kolega si ramak software helane dia. Orsida, nabe koraja nafati masih rotor terjam software la fuang. Lilu ya lorong orang nabe mak kita buat nya dobe nebe mak fokane kela baita bot nebe forsa na fati la lauk dobe mak kane saniona karek nia kanek de mas karek di ekli fila kutuk te bani dit ne par nia mak koko buka turfal duni turfal mak chut itam dunia mak karek iya ma fuel kata kata itam kolega ni ilton nebe mak kutuk mora sele de itam olaraga kalang nia kutuk ba mora sni te komprene de itona. Kerukah be, ba, maja sih re, ini tiap pijit ya, kuda re pijit cila mana, olahraga tiap mana, kutuk moros pelni, ni am sana so kumu, bayam re lima barai sana par kumcu, musiknya, uyan hini man, balen dah gie, hi, towe. Lah iya nama aku. Lah tadi terona musik saya sama dia. Okey. Raudi no korano, rau. Mau maris, saya didike ba dili ho bau kau. Kanya so ita gas be, musik be, tebe-tebe dia. So kalan sini so tebe-tebe dia lai. Lebih-lebih konten dia lai. Aksoi te muntuk te lai di puis mak te stres wa itarona stres ida musik stres ni papara. Toba kari ka noin be tene parseru sira noin pasaru sira noin futuru. Tona. Dia mai te kas lai musik tebe kakuru usi ata uru.
A fonde musica ramate te continua leta mensaje ne pe keta luak soet e. Ye balu ni kamalar kar keta luak soet par kama tuarti ma ka die feli. Ya usi bidal diem bonati ma musica la e hotu me ta leta mensaje tap tap tap tap.

Y aquí tenemos TV, mira, TV que curu, que curu, curu, curu, curu, curu. Tú irme a continuar esta mensaje. No viene a Fatima todo ni calan día, calan solo. Y obrigado, va a vencer o tenía participación. Va a acompañar Radio Libertad de Tili, Lili programa Calamura, Camuto tu cojado bela un mar y si ya, calan irané. Y tú irme a lanzar check mensaje y te lanzo le quiero sonar, se recuerde para que me fique tita. Y ahí te le quiero su mensaje de tan José Semaneta, José Anibin Adel Liña Sarmento. Bien, buenas tardes, ya. A todas las unidades para ver su colega Elisia Amaral, Nibin Maca, hoy en Jalotina. Wow, para ver su Nibin colega Elisia Amaral, Nibin Maca, hoy en Lorong, Amento, Napa, Suite. Nibin Dali de Tan, parabéns, good bless you, Bania, y suceso na Fatin y ha carrera. La bella suceso fali, domin fali. Cuidado, cuidado, Lorong, incluso te vas a rentos, fali. Ya li fali ten. Ya usi semana ten bon usi bin si dien bono man bono man usi freddy dien bono ti man. No hay bota ahora la música ni parece esa so que ahora ni no hay bota ni más off tiene. Arriba off tiene. Vos off tiene muy kinjarin en carik. Se la no hay bota corona. Leave a little better money. It's a little by soaring. Oh, leave a little my cry. Hey, cry for me, babe. Yeah, owing me. Osi Malki, the Bonaman Maris, it's a killer music special. Either my army, a Mari, and I ho in a Malki special by music. Either my okay, thank you, my Mirona. Diego Lanema, and I'm a metina Rosita. Osi Mingo Suarez, and I'm to the Bonatiman, Bonaman, Bonomos. O si es ir un comentario fue música de Martino, no no y armera ne va. Diego, ne me ofrece la vaca, la Diego armera un sitio tu va. Ahí ti, Diego la hay. Code va code armera anan. A todas las unes bonos ti va unes familia si era ne va maquilla lurba ne va man. Wow, calan Diego va. Bobonar sitio tu, Lili Maliana sitio tu va. Ahí ti. Y el igual que están sin comentario maneta o si Malki dia spesial ba amari mantan fo para. Ai, spesial ba amari fo mantan fo para. Ai. Mantan tiene maksudnya fo para na fati. Oh, maksudnya waktu. Ye uluk me. Oh, sene bin. Hane bin ane mora ya na mor fala ne bin ku suri bolu sala. Panati kemaris dia kala putar le MC Adistani yang ida mai ami maka agora haleri kala bazaring sambil sintuni jala radi liberare nomo sa rela mang marsnya oi dia Adista ne mako fresh la ba yete dili mazaring araska falne ne mang survera fo tips ni sa sim karne sa itia alo ke fali fon sa sala lori ba be. Apa musik saya sama dia? Dua cinta terbagi ditinggal lagi. Mantang menyakitkan. Mantang menyakitkan. Spesial mantang nabi mak pernah halau nabi abin larang mors eh. Fua mors depois de saya sama dia baru komentar ta. Dia. Sudah mantang menyakitkan. Ma. Tala barak nih mantang ni sempre akan kita. Ini so kata-kata banyak kerkunsa. Lauba. So saya dah maksud ke belah ini. Bono mau. Azura foi lele foi nebe primo zomar nebe ma koin lor. Ma klorong kalang lanu hele dey tena mau. Lanu bele lanu ne amau ya direi tomak paratu himu gane ko. Narang katak lanu atene ang. Lanu ba mas anai mas futuru. Halu netik buat rumah. Labil himu lele lanu hele dey. Selain usir media kita, ni memang berasa ya atau na. Lorong kala maklan helit, lan helit, laku halu servisu, laku ibu ke osan. Ni berat usai saya dah, ni biasa. Kata-kata dari bijin usir, em usir mak kata. Mai beli usi, emannya kata-kata, emannya telefon sini mak kita tahu itu ni anuin. Pari kita beli halu mudah sampai tenian. Hemu beli hemu, mas kita lomus lutan fatih bah futuro. Wan sama kata saya
Morris Tiago. Pare ma lali ke konta tan. Ei, emane lanu-lanu mas. Ikus ma ya dun resultaru ne pemak. Tiago. Li falita usi Rafaela Rodriguez di bono man fue la musica mai ami maturo ne la ma uni lian ie best lau. Wow, kalian dia bisa lawan siro tu pun nanti. Yang lebih macam koro gosam nasa mana? Gosam nasa mana? Ya ko tu senung kam nasa mana? Terlalu serius vale. Musik solete makatene usi komes dia. So musik solete makatene. My be kraik ne solete latene so dia bu makatene tu. Ei musik seni vale musik ya ne. Dia vale let solete makatene. Mas kraik ne mau so dia bu makatene. Tambal ayal yang ayo hanya komentar si dau kalian ay hau liti mana ni anak mau malki anak mau ni tilung ladumbe nene kari kamau hau pun lihat mana ni amau ko ay amau ni komentar ruah mana hau liti nama ni pada tiga kak atur rela musik yang main ami mak ayal lagi saya leh rema musik fulang itu kakak oh fulang itu dia. Or kalam fulang itu agora fulang itu agora fulang walu tiana agora agosto atur yang mengatau na baya fulang siya mane mas na fatin ato tenia botus parabéns ba tenia valentila swain sir hotu nepe mak oin komemora lorong ba iya dala lima nolo racing ida nepe mai ita hotu fo tenia ominazen no kruk no fatin ba tenia eroi no swain sir hotu. Ay. Itu fal mai tan kalang ne halerik kalang ne halerik zinu ni endecha. Special mai king Martin sanai ho adang malki. Okay. Mang mari saunia le feto mane to bade uza kepong uza camping e bukan kempong vali camping sira ni isin bele dia kvali ni oh maksine mang mari auni ale feto no mane to bade uza camping sirni isin bele dia kvali mungkin latene patirene depende basira si depende basira ne pal balum keta isin tomang ho buat tidak gosa to bade camping larang ide ne kare. Nah, tergantung siapa balung ni isi lato mana balung tambah marah malirin to. Si presisi atau spring bed ni agak kulsang lebih mak maran to bela. Mas ida misal ni kau si dia malir si lebih supaya teniran. Mas balung lah. Fuela para bens mos ba oko lebih mak koin halotinang ya para bens bania. Levalita musia mano dia pernah di mana di kala musik ba Luiso ama Zefa ne be Macron hela mau ni lian ya kala dia ama Zefa ba Luis bano itu dia kala musik fulang itu solete maka tene maka ancaman minoridade araska hey yo usi pata 77 dia mau formali de ba alin lisia tande tamala hola pulsa baniam. Eh hey, Ali, ama kon hala pulsa ni, ni komprende ta komprende mas ama ni situ saumba. Ni be karona telefone ya diri itu tomak par buka osang par ense pulsa to. Ba tidak mak ama hotudet. Ki bot ama hotudet. Sorti ama iya. Kare ka tu subase ba. Koko sa mesti kulelarita ki kuane. Oin sama amat fosan ita pasirne mane. Tips mana badinas, tadersan, kualker servisu saya macam malaran yang halau deh cah, mana usirano i, ane wah ini par badinas, fonetik sa dolar ane parhalan fonetik pulsa parhalu ni konten itu ah, selain ane badinas dia mesti di telefon osan falu siaran ni wah atan deh. Livali tang si Flo Cardoso dia mau berarti didi kela lagu ide bahuni aling nabe maka gora itu dah helane wow boys itu dah boys itu ibu aprovetomen tu buat perpersang lili bayar futuro apa beruannya espera kata bah futuro bela sukses. Fue la musik ide bahuni iku nabe maktura noin hela noin bara kela ne dia. Livali tang berarti manturela lagu ide mai amrua aling mika maturonela no harela mau ni lagu domin bosok ih lefuhan akalia na dia domin bosok dia kita prepara
E te prepara e te casas bem, né? Calan dia va bem, an bem, na rua te acompanha, né? E não mais lhe falo que esta mensagem de tão sinejo. Domingo só, coisa. Fofonsa domingo fiar, domingo puro. E cus mai macane tia começa dia domingo só com a mane mane mane mesa canessa de la fai que tu dit. Fo domingo ema nunca mais a responsabilidade. Perdoa por domingo, mas não, né? Li fali tam usinezo di en bona man fele li fu amba azu motalara. Nebe mak dobe fo para durante loron rua la ha. I mes ne mak la diek ne. Dobe fo para kuesi ti lo. Etu mo sim la hang ne. Wei. Hamba. Atun ne bele fo isin diek fo sau diek na fatim ba ita. Para fet seluk bele gosta falita. Duke ita la hang itine isin tuntang. Emal sela reita. Handit bro, karik niya lakuyo na lalika no yung naniya. Uza tiempo halua kiras niya. Sa ida magni fo bay tabot, soyo tu ba sampah. Pato tu bela blokir mas, fuhang ni presija tiempo ba tiempo mag fo yung bela blokir mani. Bela halako mani. Tama ni koko atu halua, halua niya, koko atu hal kontenti ang, hoy tine karakter rase. Kontenti niya la presija usi, hei usi niya det. Ita kuinese niya kan segundo to. Kuenis primero inang amang. Andang saba. Lebe forsa na fatim banya. Labe lele ma. Shalai makari tina kele ma. Usi beti diyan bonati ma. Bonati mos. Oke, okay, aling undil sida. Mang mari sida bele. Rona musika dia. Ko dia. Lifa li ta mama jira fo komprimens ba unia pa ki zona si esu karhun lai. Ake dia. Nebe ovente si roto, kanya itaragasta no rona talai muziki de be. Muziki de be sere. Ida fo in usu ne. Ida fo in usu muziki de be. Domin bosok ne se akompanya lega lai. I de foi bien de foi uso be domin bosok ne. Si acompaña ita ga se la ya ita gas adista. Absen lei. Mam azura foi la compromens ba unia pa ki ne la tiene mam lago how thank you lori o saibadok. Mam lago how thank you lori o saibadok mai ami agora tur mara hela hori rona hela mam ni lian. Okay, diak musika bara close be au. Hau sida nene tia lebi. Parece iya musika. Hau tenki lori o cyberdog. Abi itu kam salah salto. Abi itu kam obe juga kam manira. Kalma itu anu bingku. Parece au gas. Azura fela kata-kata ba alau. Nebe mak ulung mora selain maung. Oke kata-kata. Kita luhak bisiki amba. Hospital o klinik. O farmasi sira olai moruk. Ulung moras nyang. Atu nene bele. Himu. Atun ne bel recupera ite ne saure. Lilu ya ulu parte morsi ulu nia. Neso bintang tuju sirane. O si si ko kosta di ambonati maun di tiga la musik ira basira doko hela kuru iha ayale. Oh kuru kura ona india ka kuru. Oke, au thank you lori o saiba dok. Tiek, domin bosok nain lah di rona ita gas mak muzik itu be mantang menyakitkan. Okay, los keras ama abi tu gaman ya mau. Diak diak masih hengfal ane bingku eh. Heng turfal mau ita gas ulu kiri dah uluk lah ya. Kakak penuh dia sudah ditegel lagu artis tali lalu berunian judul Dala Barak. Okay, Dala Barak nian mai ami tai besi. Dala Barak usil lalu berunian cek tok lah eh. O sa seven ya mam, ajuda fo le kata-kata ba pai to ho si fo mai dili, haru ka mai skola mai bela ku skola. Fa len sinema kladi ek ne. Ita kono tu mai si fo tu si dare. Atu skola ne, inang aman diang ita konten mai skola para tu buka mate nek mas. O answer ne la tene los. Himela no ini inang aman kan memang si resource fo ne si ra buka osan. La senti lo romanas, la senti kolen tande Wan sira kara katu su sesu ane sa ema silu ema la koi kuanta para ni wang la skola ema la koi para tu diang
Saite ni nama par emane pa ni wang lai skola. Ai, huda ni nama ia mus dignidade. Entam si resfursu insa par bel hetang hetang nitik. Osa intuang insa par atu stente teni isturu mebe wan sir favorit. Tau ia noin, tau ia kakuta, tau ia fuang. Alai bele halu ture mesi luk neu di bergensi. Skola maksa nesan. Dala ni pemak sesai suba ita hoto. Sera kita profeta lu diak, mas fursa lu diak. Amai tan dali de lagu oin azuda toka Oke, sip. Dia ko vin siro tu mai taro namu tu klay muzik dia mantan menyakit kan. Spesial ba sira ne ba mantan mantan pernah halo sakit sakit cerneng. Nebe thank you ba mam Felis Bonaiti. Ihi ama mang de berbe mana de berbe status ne si mana udis konfia fali. Kita lili kare. Oke, nabi anak mana itu lah korang nabi. Anak mana Ugo, leader bonito korang dua mili oit. Zefanfa, ihi zefanfa. Nama sebab nama Garso, nama bonito, nama sebab LM Siwan Sirutu. Buat nanti, buat nanti. Dek, mai taruh nama musik lagi.

lorong siluk sama siluk masih alunia kanek. Nah, bekalan dia gua iba ganja, dia kalah iba ganja bona itu. Mundurnya ke buar. Karma ne berlaku. Oh, yang halu bahau, lorong siluk sama siluk si halu bahau. Tamane baino, kita kontenti. Kita kontenti ordang emane bema kordang ihelau ni sorin. Lorong siluk ni si lakung si unia sorin. Sekarang kalau aku dari dia ni ya. Oke, di rumah itu letak mensa sembalo. Di rumah itu rumah itu letak mensa sembalo ya. Oke, ane bim flow masih hadir ane bim flow. Ane bim flow alai lah kontiannya. Abin flow setiap muzik alai file ini abinku. Iya, bin dia itu gas sudah mutir film yang usi mukas itu gas lagi musik atau yang keluarga saya padok masih kusmai abi mah kalai ulukon saya ulukon eh anak bingku lebih lah buat tidak bingket kita lupa lalu servis rumah iya kalian karik eh bakti virade anak bing iya reliur nba vida doang. Eli valitang lili riberu dala barak lah tidak cek tok musik lili riberu ni dala barak ni iya galai. Ana mau asu tata bunate i asu tata valne.

Kata-kata. Kata-kata malam ini. Kata-kata malam ini, more baby honey. How belle shall be tuan adalah sound. Ia problema rumah, ia saya dari rumah. Hau bele salva, karek buat rumah konten sama itu rani rasa hau bele hau pronto para salva. Mai be, hau le bele salva. Wai hira uni fua akar katu hili ema selu. Tama ini segeri uni alaran. Ayah. Ya, live valitan, senyap komentar mana tan kita lo mesti tap layar nafatin, please. Los to, more habel salva turun era lasang, mas more, habel bel salva, oh wahira unifuan karkatu hilinia. Or tama sena buat nebel akontesi more, antes ni msa ola kue jus atete mai hau kata. Lao sauni domi ikus mako o mabe se iye ema silu. Nebe makau lebe le hati ne. Sedangkan ni agor sida daun padi wela. Iye tuir fel maitan teletan fel mensajen baru tan husi sini ema ne. Oke, okay, usia bing flow kardoso bing masih hadir kala ya bing, how fun be? Nene lah masa bing lah lakon falon ya bing, ita tugas musik kita be, alu gak umak kita maka bing asne falon ya bing. Oke, okay, maita kasih musik ya, alu gak umak kita lah. Oi, aku tengke lori osai barok, babu kay umak kita, bahaya lah umak kita para itu rak matek. Ne para step lah beli liang, ne para itu lah beli lor Ronald liang usini tini inang amang. Beli kiai bang masih turut tengke lah dok. Hey, good evening, ma'am. Yeah, good evening. Mosh, how are you? Are you okay? Thank you, no, ma'am. Okay, you are welcome. Okay, my turn on a live music. A logo, my kick. Special ba ovinchiro tim korjam hela ya kos tanto mo siara liurno ba nabe magbuka mo siara liurno hela ya Fatin nabe mag simple suang ida hori bilha buka morisia emanera ne ba musika.

Aquí el yang murah kari kemang, furak lip lah ya file mang. Los tu ni, si dah lip el yang murah mak iya, mas furak lip lah ya file. Los tu ni mang. Amang be temisala be musik ni ni be judul kari kemang. Oh. Objek di dia tu kemang. Furak lip, okay. Objek aku si dah objek tu kemang. Outside di dia kual tok lemah. Eh, hoji, it's me. Ya, yeah, bono kaka, untuk seluruh kata-kata bahaunia. Bono di kaka, untuk seluruh kata-kata bahaunia maun zulium zuliu asbadi. Nebe mak agora sofre seluruh. Iya, yeah, fumbantu nemba. Korazeng na fatim ba maun zuliu nebe mak oinkalang. Hetan sofrementu makas nebe maka ne persairu kanina namorado halo ba mau nebe ana mau forsa na fatin koraja na fatin orisimo realidade hirakne la lau domi makane sanyona hatine domi prepara mas fuang hatun nesimo kane kusini sekare nia kane bebek hane samane buni tidak hane samane agar diri mane dini dan kokado kam sini atun ne labele mantem vitima vive que le panini ha halo o si leo dia mau mari sta musica carolina lei ma sin lei ta kan usi lei ta rona lei musica de be agora si dale nem sab che bala i he be ta usi lei ta rona lei be musica de be fuan kan ek ne usi ani to mateus ni fuan kan ek ne bele to hotmi tele tanta usi marfia bonaiti Fura klifal ya, musika palung si daruma mau bin siro daruma temi salan ya judul. Tapi cek masih YouTube mas lah ya vali si dale fura klifu. Si dalia fura klifu. Los tu nih. Okay, beli mang maris. Okay, sip. Amang be. Saya dah fura kiri ni check dia tu kamu. Amang fui musa. Okay, amang bahira perenda amang. Besi kona. Atau apa yu be? Karau rumah kan? Osan rumah kan? Sana be amang. Sidau kano ya plan. Sidau kano ingga. Ya plan itu peratu perenda. Usik mesak lagi. Selai kita lu tiru sebenarnya fetu deh. Serah kita teke pa itini kutuk si itu dah hena. Selai liya kasih te konten kita lai mak biban deh. Ya tuh vali mai tadi lah tan vali mensaj yang balut tan nabi nafatin hatuan yang kalan dia kalang solok pun hati nafatin. Pada mana bin siro tu nabi makorta mak kompanya lah tan frekuensi radio liberal ada di list 95.8 megahertz pada iya kalan eh. Lalu hama kompanya program kalang murak. Hama untuk kau belum maris iya kalan ini ni. Ada support karawida say. Karawida ini beli sih. Mas kalma lah bro. Depois sih. Depois que jadi ba makau fo info ba na mangku para bela suporta karau ida mo jadi. E li fal gera san sine komentar manetan. Ah, kita luamos tap layar na fati. E mana mensaje na fati mai ba? Atau ni tal rame radio lebar radio dili lili wah program kalam muda kamu tu ko hau iya kalang ini nih mai sekarang kita kasih luk lagi musik ide fuang kane kusi artis terlegend dari Anito Matos oh meme Elif vali kita stand sini komentar mana nih ni orang lori tebane sana mana Nabi bawa vincir itu, nabi mau kau lorong halau aktif dari lubuk kiri, nomor satu deskansan atau prepare energi ya. Lalu bayar lorong apa? Nabi mau kata halau itu bocor ni aktif dari kari buat deskansan, bayar bocor itu iya kalang ini nih. Okay, dia, saya
comentario le ona mai ta gastan no compañe tan no rona tan música ira fuan kane ke special basira me cordan fuan kane xirne kare rona música ne kare ten ke forza na fatin coraje na fatin e ke te lo encoraje ta botnia na fatin música.

Covid si rohoutuje Danemarka. Muzike rozi paetini ho titulu Caroline. Nebe kalan dia wamau deo. Anbim flow na fati na maung anto. Nomos ba kastraya. Oh. Bla bla bla. Ya pon ID. No siluk tang deo no deo deo deo deo. Ana maung boy. No siluk tang pon ID baita bo ciro hoto eh. Nebe kalan dia mos ba elme. Kalan dia mos babi fa santus. Dia kalan na bi ba mos ana ma Pepe Soriano. Bon IT. Namos latu komes bon IT. Na seluk seluk san bon IT bon IT. Nebe balon kalan dia mos babi Zelia Botardi. Dia kalan na bi. Namos leifalitang kalan dia mas babilong email konsisang no zilu zilu tan. Ya turhal mai tan dia yang pernah timang rekonsi la musik dan mai lai. Oke, dia. Kalan dia mas babil ki santus ki tiga tiga TLS ponaiti no zilu tan kalan dia kena fati eh. Dia kupin silu tu ya. Eh program kalamura kena sam program ni pemak dedikatur. Ia radio liberada dili tamane voice pasu bau bin silu tu. Balon kar kato komentar mai kar kato leven cerita ni komentar wis turu bela date. Hosi nama Ludo. Ah bonoti kar diri kela musik ada haunia haunia haunia haunia. Aki haunia on benizi. Nama coverage la bakalan dia ke. Bonoti aki hosi respect. Ya kalan dia bono itu mau sana mam. Jadi vali tahu si Zenivia. Vitalian vali famba kolega semai ho nila nipe maketang monu ho motor. Bawa melor siapa pasiru Bawa melor siapa pasiru Depois di saude rekopera vali karik halai motor karik halai nenek motor. Halai lebele anshi family he family sire he le tene presence ayu tamane lauba laun nek makto lebele lau buru-buru tambah disaster kara lorong ho volume ne be mak asli lu ya teritori timur laran tom oke but base ini ya parti dah lu ta abara ketene ai mas belemos ha estragamos estraga ita sir mas wahira ita usa la kontrolaan mount tau lago este mount oke mount tau lago xs tentasiulai xs tentasiulai objekto kala e ana ne xxxx ai maxet ozi linda bonati mount bonati Oke, XXXXX. Bona man, tu dah la musika mai ami makron hela mau ni la musika ni special ba se, oke special ba family sini. XX ten sound how check to play SS. How check to play karik ami ni musika ni prepare ya nam to kasih karik lai ami persisnya prepare lai Internet dia oke. Oke, internet mak la down, pasensi down, pasensi

Iha plano tu pasa virus iha Indonesia? Kita haluhang uzena fatin singkar Telkomsel no enjoy asisi internet baratu ko pakote roaming. Kode dolar wasen tapus lima nulu, kita bela sisu internet unlimited durante loron tolu iha Indonesia. Aktiva agora iha fitun ida rua tolu, fitun rua, fitun ida pagar. Kali husi aplikasang My Telkomsel.

0: Cianolo Racing 5, Pontu Walu, Megahertz.
1: Aurora Hafanon e Romandadeo. Segunda to sexta Tucunen do Tucualu. Prepara Itania Energia a Tucimo Loron Fon. Radio Liberdade Cianolo Racing 5 Pontualu Mega Home.
2: Ya, belum ngobrol itu sudah hotu. Itu sendiri yang sa. Itu nih sing pronto na tu hakat. Ohi mak tempo dia keliu atau husik pasadu ih aku tuh no simu fali esperansa fong nian. Tamba buat hotu iha itania liman. Desizang hotu iha itania liman. Si itah hakara katu diskansa. Oke, itu na fating hanesang ne. Si itah hakara katu hakat no hakara katu hetan buat fong. Oke, hadirona no hakat ba dadauk.

0: Hola Dili, spesial buat klien temurak Telkomsel Sirahotu, nebe mag iha Dili. Aprovita sisu internet, baloron tolu, hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Hili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iya munisipu Dili det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh, pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uza iya Dili Date, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza iya munisipu selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Hakara kasih su internet toron tolu, kopresu baratu no velusi dari makas, ativa pakote super baratu lokal agora keras.
1: Telkomsel.
2: Radio Liberdade. Hare ba futuro. Sianolu Racing 5.8 MHz.
3: Ya belum sirah hau noing beti datang hau hakara katu in fase ihe tanya programa itane. Dala rumah ita kompara itanya anho ema seluk. Dala rumah ita hari itanya kolega ka ema ihe itanya soring. Ka ema seluk suksesu no ita senti katak o ema ne dia klio. La bele halo komparasaun ita ho ema seluk. Tamba ema ida-idak mai ho ninia ritmu rasik. No ema ida-idak ihanya tempo atua timzi saida maknia mehi. Entaun, fo valor ba itania an tamba itamos iha forsa bot iha itania laran. Nebemak ita iha atua tinzi ka ita iha bit positifu nebemak iha itania laran. Entaun, importante ita halo no precisa de tempo atu realiza.

0: Libertadere. Radio Libertadere, Sianulu Res Lima, Puntualu, Megahertz.
1: Laloran Sianulu Res Lima, Puntualu, Megahertz. Laloran Diak Malu Krono Nain Sirahotu, Hamutuk Fali Javier Fernandes. Ia programa Dili Convida by Disang Uhin Lorong. Oia programa Aurora, ita bot sirah mutuk ono belon desi, hodia fanu maluk sirah bayi ita bot sendukur kalang. No agora ita bot sirah mutuk falu hawia programa Dili Convida, tolur ita bot sirah baru na ritmu sida de Dili. No mos informasam sirah nebemak